Tapi naik kopi khusus mentari Edward Boy ay tando hanga don tapi nai dah itu sadu. Oh mentok pihan dah bayno jam kawahu. Padam hima minit nadi dah dong subabit pong dah tahu. Ekan pada jam kawahu padam jam kawahu tahu ngopat minit dong subab ngapal tadi bo. Oh ngau dah tapi nai ngapi pengkopo. Kopi pesan kumadi Roswell. Lawan kiman kumadi Henry it Eric V Henry lagi. Kopi pesan ngau subab makin ovangan ngapi. Ida TikTok do bae niti ke bau himong perum himong mato maso mintong audio ait ngabeongan ko pangkotoran ko madi disutin senan.

koyok men lehet kampung papar tambunan papahumbus pason kuma tapi tambah tapi naik tambah hut tia tongouhi ngawi do makin ngau Sabah FM kesemban bos kadazan Hansan ohidaso kena posikan kopi besian panakala jahat do tarabaino om negi sumsut kaditi Shalom tabib pesan kuma di diau Florence Boyjol kaditi pasonu pongkaponu kuma sabi abi makikinori ti kasahimban iti pangan kadazan ane kot pinasi suatu memo Hansan na avasi kina pasikan om nipi tamangan toko kahida santinan blakat to si ma minamangun tabi pesan kuma duvo aka daw aw nagiban kuma tambahut daw i Florita kinajil Helen Young Dolores asing Clarence Wong om sabo Elis Lim Rose Bisaun Dennis Yang Jennifer Makakoisun Lucy Doyom sabi bikin uvangan daw dahi nom bono po ikututun dosi do aditi do kopi pesan do ngusubab kadi Florence Boyjo lansan pengen ngunung kapan ngabi Shalom kopi pesan ngusubab kumadeo oi Dennis Nicholas Yang kaditi pangkapon upason kuma sabi abi tapi naik tambah hut dahi nom bono po tabi pesan nekot binasi aswal kumimu kaditi pason nanti di Dennis Nicholas Yang John Tati kopi pesan ngosu bab kemari diau mantan kampung Langkawit Papar pa maganu do kesibatan nama son kuma tambahut ngawi Sabah FM mega di robot obot Mudi Gili Elisha Lilim Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Stella Martin Angelina Marcelinus Joannis Majari Joni Lajuman Frankie Tan Anthony Sipol Mike Maturin pagenakan Majawa Boy Hiau andakan kaon nagihiman ko mapagenakan ko sondi kadi John Tati Diti nampay pason do ablakatan tumoy mo toko minamangun kopi pasayan nung usubaw kumasa biyabi ikinubangan dahil sadu teka itsamok iti pason man tadi Yunggun Gandarong pungkapon daw do tabi pibasan man tadi Yundung dan Gandarong man tadi tamparli kumasa biyabi kinaubangan ka dahil sa dute ka dahil sa mok. Joseph Patilo, kapibasan ng suwag kumari diya. Patit paso ng pangkapon ng kuma, magkikinong ngabi, itumay mo, yung pahit iti pangan ka dazan, mga di Julita Magret, M.M. Suk, Dr. Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Joaquim Kubot, Josie Mindong, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lucy Doyo, Inay Sugud, Inay Sandakan, Maria Johan, Jelius, Pansi, Edward Lo, Charles Reginon, Maliaka, Winnie Mingkong, Edward Jokinon, Avitus John Modoit, Marius Marudim Gawis, Lazarus Biung, Petrus Quintin, Dei Tambunan, George Mining, Patrick Antang, Francis Edward Siluk Aco Taman Pasir Putih Putatan Mempai Pason Kopi Besian Hansan Ohidas Ngabi Inung Kapan Kaditi Pason Mentadi Joseph Putilu Florita Kinajil Shalom Kopi Besian Nung Subah Pemadi Dia Mol Ya Kak Kaditi Pason Shalom Zawi Florita Kinajil Kak Kapan di Florita Kinajil Pasan di Tikuma Hansan apa sih kena pesikan lagi dah semai mo tapi tidak tahu tapi pesan kuma di Florence Bajol Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Jennifer Makakoisun Joseph Potilu Marius Murindim Lucia Bibi Adila Duvanson Emilia Gom Elis Lim Dennis Nicholas Young Om Nagi Sab ya bibi mau bos dari pangan kedazan Om Nagi Sabah BFM yang pepason doh Ketabian tada ko tahu tapi pesan kuma di join senan Hansan do temui mo ablakatan toko kinaingan kaditi pason dadi kana makin ngoh zo man tadi zo pinya patan di Elis Japanese sampai di Wita Japanese ai tanda pion bohutan di tepen tepot sutanan zo di Henry David hanga don zo dia

pipasan tabi Malaysia Madani abal tribut dengan sebab diti unsur bono tahun ngapi info diti do pepegiat pisaan o menak ko peguhuanan do ahalikan upa pisompu do tahun magigizon nebo si mengen tegas pagun sabat un musa aman di suvasan tapi menana patutai naon mempai nopo nukatabazan o mivad mantad piubahan patut gunon do tahun ngapi o kapagisu suvasan sukutinau agama ko basanan di sabah sebagai binakasi patut tamangan maza sunduan magi papantang magi lalati o magi sasakadai. Nama tino pinosoto di Fazan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Kebuon Sabah awa apatu tukuan masa ketundan kosuni zon ekonomi om teknologi kapapagun doopo nga apatut ni pahud miampai tayhaan om pagi ginobotavasi penentukan mantad Rasulullah papakito kebuon tesosong hun magig zon apatut panahon miampai papagyot piopinezan minta among ketundunan om adang kumade tiso om tiso. Apatut pabuon pabagu abogzan pemutaraman kini zonon dun malalap muntok paimbuhay hobi gin mo kasipatan pangindapuan kumatuhun magigizon kini zonon. Nabo si Menteri Pemutaraman Penginsaraan Pemungunan Takanan Datu Jamawi Jafar kita ngazan tagazo malalap doid magisusway bogizan pemutaraman kampay no pamagampizan penginsaraan kupi avokado om tanom kigatang takawas ikawasado di zon sebagai onto donon kanunuan kapabagu tuhun magigizon. Dari kinantakan misuvai pinintahang di Datu Jamawi nasagan do kepelintan o 600 ngay bulinggit muntok manakaday popobu pemaunan ko hobusan kupi kinizunun tu kuang habi dupungapod piatus no ko panikidan kupi dat pagun namot sambogi santa gazo di nakakalun dalmantad Indonesia pabu o nagitanam kupi in pipio kampung muntok popobu datanam avocado sabagi tanam tigatang takapas pinapobi nagiyak palintan do duvalizang nagit muntok muno do hongkod munoy na pamunan avocado id kampung bunut. Namot ino pamagampizan kuang habi duvang panamhimo tinan sapi. Pinata kumatun magigizan id kampung lagut muntok manakaday papabu kapagatan pamagampizan. Sabay ko din na nakatayak nagi o vahubut miyang pekakamot muntok pangkapas ekonomi mantad panginsaraan. Apatut pionitan o katundan bogizan pamutanaman miyang pay bogizan katumhuzan muntok pangbuhay eko sistem ekonomi hobi apantod kid melalap kadi Datuk Jamawi. Tapi naik kong kaping kakaniti abal tadi bodong subab diti abal nuhud di Sharon Raymond mentad bagisan berita ehwal semesta. Pepesian tabi Malaysia Madani.

Ja, tapi naik kemari Hansan his seginawa om Hansan kumadi Maria Johan doa nangan kinangau hozodi tadi kofonga kumata bina ngabi mega di Mili Shirley zo MM suk kinobangan ngabi ya nangan kinangau hozo hiva ngabi nakatahib dito no dinga Hansan his seginawa kyo tadi muzo to ko pukuhi daw pupusan dito kasahimban bos kadasan kakalo gumu pason dito inatay mo kumantad kinobangan ngabi nga sifat-sifatan nombay o sifatan ko pahumbus nga pahumbusan ko nung nombay aw nga siyo na kumari dia zo I Simon Baswi nam savo I Lili Nyam pengkapan di pasan di tiku ma di datu seri panglima Dr. Clarence B. Malakun om nagi datin seri panglima Sylvia B. Malakun mana gi datu Protasius Mukiao datin om di datin Emma mana gi sabi pita pinai mamai inai boys menangaki menangadu kopi pesan dong subak ma di dia zutin sanan kadi pasan manta di Simon Baswi mempai di savo dau I Lili Nyam nah, mana gimana iti pason sumsut nanti mau komenta di Simon Justin pengungkapan dia pason di tiku mari mensinya Nicholas Steven Julius Steven Jualis Steven bo datum datin Protasius Mukiau Richard Bincinos Johnny Upin Savia Vitambahut Dau dari nombor napa isu pekuatan di Simon Justin ono abal dia zu tabi bebasan ketoha dan kaditi pason manta di Simon Justin sumsut manta di Morris Morudim pengkapun do pason di tikuma tambahut ngapi mega di Maria Johan Helen Yong Lucy Doyo Rose Said Sugut Florita Kinajil Malia Gom Maria Gombo Julita Judit I Julita Magret Tampulan Sintom I Yanggang Isagi Joseph Potilu Avitus Mudoy Timis Suligon ta sabi bitambahut di Morris Morudim inong kapan ngapi kopi pesan dong sebab kemari dia zat insanan Clarence Wong Shalom kopi pesan dong sebab ni kemari dia kali tu pasal nampak penu kuma di inai dah Catherine Mujib sama dah Naomi Iking Jonggiji zaka dah Adeline Jonggiji lagi perkenalkan Zinai Onis Mosholi Sutim Sitime Magdalena Okong Okong Moluntang, Mama Viani Mokinjil, Noilit Masital, Imamai Dao Clarence Jonggiji, Om Savo, Ros Bisaon, Tambakut, Megadi Irene Francis, Pagenakan Motoyo, Om Tubong Gang, Aoneg Hivan Kumadi, Reverend Father Winnigol, Dehidwaran, Florence Bajol, Om Savo, Dehid Brunei, Izaka Emilia Gomez, Senakan Bernard, Benedita Chin dari Kuala Lumpur tapi na wini Jini Paul dari kami pengusapan papar mempai pason anu abal dezu om hangadon so dezu temui mokhaliti pason mantadi Clarence Wong ansan pengungusun tem yang api nungkapan I Abdul Malik pengungkapan pason diti kepi pesan nung sebab kemati dezu tinsanan kediti George Kimbu ningkana kemason kemasabi tambahut dari sabab FM FB WhatsApp masabi tapi nai insan ngawi dari no benepo mempai pason kepi pesan nung sebab tarau kotohu kemati dezu tinsanan Red Devil The Ed kami pesan kepada Edmund teka Red Devil kami pesan nung sebab lagi om tabi pesan kemari dia Lucia Tati ketawa dan nisan pebagu ihono avokon Maria Johan kami pesan nung sebab kemari dia ketawa dan tu minumihi dah hozo di tinu di tadi kan mungkin nung hozo di James Shah may tando atik kukusanku tom lagi hozo di Ross di Swilai tando bos yang tokoh ginawo

Sabah, itunolat ko. Itunolat ta diabrio. Sinimon ethnic bedikaw untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah dat lumput dembangi Ogres lekat RTM. Teman setia anda. Yeah.

Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum yoso Sabah BFM, siaran sama Limpo dekat pukul telu, ngabut 6 ke

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mar'an anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Sabah, itunolatku, itunolatka diabriu, semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogos, lekat RTM, teman setiap.

Gratifica, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1963.

0: Dongkum tinau. Dongkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Planet B, saluran radio kesayangan B. Dongkum biasa Sabah BFM. Siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Sabah nano lagu lat endia beriu semiwon etnik sedebua ngogo matlamat anu dikau Sabah maju jaya. Selamat nampang Lau Sabah tak terlumpu dembangi bulan Ogos dekat RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terdengar-dengar bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Dunford Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Niyono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Niyono pemasyuran Laut Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laut Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 lekata RTM, teman setia anda.
1: Pemekale siaran sama ala panah pukul 3.

Ya, dan kan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabanah 26 bulan Ogos 2026 bersama kok Lau Rebah tak kemau tu. Kita bersama lagi dekat Bioso diam siaran sama Alabanah pukul 3 ngamut pukul 6 kemuap bersama diam segmen pabaran kok dayagan ngarip-ngarip kok pan menek-menek lagu. Yen abar bangadinakan yang sedang bersama-sama mengkali tak kemuap tu, yang sedang bersama-sama mengkali tak siaran tu tak tuaran, tak kota belut, tak papar, tak keningau, tak kota marudu, tak pitas, tak kudat, tak minggo-minggo jekam. Terima kasih kena kakal sentioso nutan kami lau-lau. Bersama kok kami diam siaran sama Alabanah pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Semoga senang-senang artis selalu momon dinakan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Selamat bertugas yang sedang bekerja, yang sedang berpapi-papi, palap-palap selalu, mapi yang sihat-sihat kok. Bayak ni piniko gulai-gulai ni kok, kinurangan masin-masin ni, kinurangan mamis-mamis ni, ling-ling jomo bayak ni kurang ni mamis saya tak minuman kok makanan, lebih ni mamis saya tak senyuman kok. Jadi lagu-lagu tu untuk bangun dinakan yang sedang bersama mengkalai siaran sama.

Ya, dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 26 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih yang sedang mengkali ke pengendak kita. Tak live TikTok, tak kemua betul. Un kate, un jomo sama kota marudu, un mama wada, un rusana, aziza, apang, mazlan pepong, Zul, Saidi, Bobo Boy Salju. Bobo Boy Salju pun ngendak kita live tau dinakan. Sini lagi mi tu. Tap tap screen dong, lupa tap tap screen. Share-share bila lagi live tu tak bangun sek-sek. Tak bangun dinakan-dinakan ingin mekali lagu-lagu sama kali kau. Sini lagi mi tu. Muhammad Ashraf, Saidi, Ripa, Jalo. Wow, Jalo. Thank you Jalo. Sini lagi mi tu tak live tu. Abang Mazlan Panun. Dinakan ti Yunus Iqbal, apa khabar ling ni? Alap, alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang share-share, terima kasih yang follow. Yang niat lagi bagi follow, dong lupa follow-follow dinakan supaya ramai lagi, supaya kita boleh si hubung-hubung kok. Kok jadi follow bi, mana tahu un telawan bi ian-ian ka ataupun maku lagu ka ataupun nuju salam ka ataupun nuju lagu tak sian-sian ka. Komen juga me bosoti salam-salam bi lagu-lagu tuju bi tak sian. Okey, barat dinakan tim itu Suki Suzy. Barat ni Alabana. Bagaimana dekat dinakan ti Rusana Zani. Barat ni assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lagi mi tu lekat tak dinakan ti Kate. Barat ni siaran sama Alabana. Alhamdulillah. Syukur dinakan. Semoga pen ka momon alap-alap me meluar rekok. Lekat tuaran bersomong kok kiti, lekat kota belut, lekat pitas, kota marudu, kudat, papar. Keningo mimonlah kami yang sedang bersomong tu. Terima kasih. Yang sedang diemplanan, palap-palap diemplanan dinakan. Dong lupa pakai tali pinggang keselamatan. Dong lupa pakai tupik kelidar amun melan mutu. Dong no laju-laju. Jogo keselamatan selain Habibuna. Selain palap-palap merumak, palap-palap pentak pelanan dinakan. Yang paling-paling penting tak alun-alun tu keselamatan dinakan. Okey? Keselamatan yang paling-paling penting. Amun kita melan mutu kan melan kerita tak alun-alun. Amun terus-terus soti kita ngantuk. Berhenti kajap sedilan, rehat bantar. Atau pesinggah tak minggu-minggu arena. Untuk meli kupi ka, untuk ngalak-ngalak ngantuk. Meli gulak-gulak nganga, kerupuk nganga. Ini yang untuk mengalak-mengalak ngantuk. Dong penegosan motor. Amun niat tegosti, berhenti kajap sedilan. Okey, dinakan. Jogo bi keselamatan bi, jogo bi kesihatan bi. Okey, yang sedang diemplanan tak kemap tu, palap-palap selalu. Yang sedang bekerja, semoga murah rezeki selalu. Yang sedang berpapi-papi, yang abad bangun dinakan yang sedang mapi-mapi. Un yang sedang guring-guring ding. Un yang sedang membuat ding. Un yang sorop luman kadai meli barang. Un yang sorop mulek lekat kadai boleh meli barang. Kok? Kok pan un yang sedang, sedang ian lagi ya? Sedang ian lagi kam? Cuba kamu komen. Sedang-sedang ian lagi kam? Tak kemua-kemua betul. Un yang sedang nginum-nginum kopi barat ni mitu kok. Un yang sedang mangan penjaram. Oi, amun pasal penjaram tingot ku dau un sek ku muat penjaram make kisap dinakan. Tapi aku ni marah lah special. Sebab ia time bagi ngamir main rumah make kisap. Ni aku boy-boy ngito lagi. Kok, tapi ia mungkin ia ampun anu kok ia ampun resepi di diri. Ia ngamir penjara makai kisap. Mungkin un yang boy-boy ngito. Tapi teme aku buat ni ngito makai kisap. Da aku mangan ding masin guru. Munding masin sasa nuko lodo putih ataupun lodo yang jenuh te ding masin tu buli nambah kau. Kok muat lagi kau sanggup-sanggup yang orang ni timun ni raut-raut je bagi Allah nyon kok London ni. Salam DJ yang abar, alhamdulillah sehat. Bang ini nakan yang sedang bersama tak live tu, semoga sehat-sehat selalu. DJ petukau aku salamku tak nadi gunding. Awi timbang dayang. Sinok gay palap-palap nu drag. Ya, palap-palap dinakan. Semoga yang nute selamat kok. Doa kita yang alap-alap, semoga
program eh luman palap luman lancar kok nyon ian perkara yang ni keninginan berlaku terjadi kok leaking ba ngam kok buas panas leaking barak ni kok buas panas ngam ian lagi amun kam ian lagi resepi boleh kongsi biang alap so tak kemuap tu boleh penemuan komen tak nombor kami 0347400 P2WOW kok salam DJ, waalaikumsalam. Dinakan, terima kasih yang tap screen, terima kasih yang share. Yang niat lagi be follow di daw dinakan supaya kita boleh ramai-ramai kurung-kurung tak kemuap tu bersomo-somo. DJ mentukar salam tak gafar MC tak tandik. Barat dinakan tim itu lagi aku mangan lamban lebih-lebih. Itu ah. Aku mangan lamban lebih-lebih. Kenduri di lau barat ni. Boy no mangan. Boy no mangan. Wow, kamu mangan dinakan yang sedang bersama Mekale. Kau pun ngendak kita tak live tu momon boy mangan. Dayang Su, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ani niat ngelonding masin kok jeruk bambangan. Bana-bana dinakan. Tapi amun nyaun lodo ni kurang. Amun nyaun lodo ni kurang. Mesti iko lodo ni baru alap show ni. Barat Pak Masun mi itu selamat kemuap DJ, semoga panjang umur murah rezeki sehat selalu Barat Pak Masun. Amin Pak Masun, terima kasih. Bagaimana kata dinakan tikudi? Salam DJ, salam luak baling Kedah. Oh hang apa khabar? Hang sehat ka? Kau amun tak Kedah bagi kau lagi like, betul kau. Oh ya, amun un rezeki bangan dinakan yang sedang bersama Mekale. Amun un rezeki ku minggu tu aku akan ngogo kampung Sambak. Un kajo mau sambak Mekale kau pun ngendak kita tak live tu. InsyaAllah amun un rezeki, amun yon halangan minggu tu. Alah, songom Sabtu songom yon lah. Sabtu songom ni songom mat lah kau. Mana kah? Amun lo Sabtu songom ni songom mat kok. Mana kah? Cuba kau tabang amun bana. Amun un rezeki kok, amun yon halangan 20 siam bangi buan, aku akan lan-lan ngogo kampung Sambak. Unjo mo Sambak yang Mekale atau ngendak kita tak live tu kan kita setemu tak Sambak. Pesan ku amun tak Sambak mendangnya aku bingung gua. Buat Nintendo. Jadi nantu kemendua ni lah. Kok jadi sian-sian ingin lun u nut ingin nut ingin ingin sin-sin yang temban tak Sambak. Kita setemulah tak kampung Sambak. Kita dinakan kate ingin nut ka dinakan kate. No lan-lan tinggo kampung Sambak. Lan-lan kita ngendak-ngendak lah Sambak kok. Betah ni lan-lan tak Sambak lo weh. Buat ni terdoa pun songom ni terkita. Bongon pon-pon kayu terkita aku patang jogi bangkuanan. Tapi insyaAllah menunggu rezeki kita setemukan tak kampung Sambak. Okay, ini sabar lah aku. Kita semulah mengkali lagu lah kamu.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama alapan

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. 24 penduduk Tinagu tak PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Bidang bioteknologi perlu pinoyo lagi sebagai sektor ekonomi strategik. Abar-abar sepenuh ni. Susulan ketunuan Kampung Pangkalan Kelabakan tak ke Muab Senin, 24 penduduk anu teruat jejas Tinagu tak pusat pemindahan sementara PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan tak Kelabakan. Engkau sepupu itu lekat ni ngeruo golongan Jomo Oyo kok pun pitu lagi peranak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatmawati Firman tinemuan RTM Arak semimuan mangso binuanan kit kebersihan diri kema kelengkapan turi kakanan kok minuman. Not ni PPSC binuka ngempon debui ngabut binaraan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Kelabakan. Pihak berkuasa kau agensi berkaitan bertiru nyelaras keperluan mangso serta runtak PPS. Terposok no tabangan kakanan kau keperluan anuasas. Dembuak bangunan pejabat jenis kakal tunuk siampuk pedatus diam ketunuan anu berlaku tak estet Lepang 2 kina batangan awal sinsaung sini. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat Sabah, pasukan bomba ngogo tak tungan ketiwan ni datus 40 km Boy Jo Kulek Pawan kecemasan jenerimo tak pukul 5.10 pitu sinsaung. Teko tak tungan eh operasi meda api pinerun makai dikau saliran bobok. Kerja-kerja overhaul kakal pinerun untuk kepastian nyon puncak lumni balik api eh. Nyon mangso ni laporan anu terlibat. Bidang bioteknologi perlu pinoyo sebagai sektor ekonomi strategik untuk ngogo penanggungan jangka tak Sabah. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratib Mara tak masa tu penyelidikan bioteknologi tak Sabah numbang tak kikuan sektor strategik. Terposokno pertanian mampan, pemeluan makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, penanggungan produk semula jadi kopen kesihatan awam. Penyelidikan bertiru nut pinoyo lagi tak penerbitan akademik, inovasi, penanggungan produk ko aplikasi komersial. Antedoni maku kerjasama antara akademia, industri, penyelidik ko penggubal dasar dia mengeterjemah hasil penyelidikan tak produk kok perkhidmatan anu buli menteko nilai ekonomi aliman ngewujudan peluang pekerjaan. Beliau betutul ngerasmian simposium bioteknologi antarabangsa ke Siam tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ni binoso pembantu menteri ni Jordan Jude Elran. Sementara itu simposium bioteknologi antarabangsa ke Siam nut nindan dua perjanjian penyelidikan kok dikau surat niat LOI ni betrai antara ni Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS kok Bio3 Scientific Sdn Bhd kerjasama untuk melingau inovasi penanggungan ekonomi kok malap ekosistem bioteknologi tak Sabah. Kerjasama tu merot lagi kok pen melingau inovasi penanggungan ekonomi kok malap ekosistem bioteknologi tak Sabah. Lebih datus peserta lekat mahasiswa kok pensyarah, kok pen penyelidik diam kok meluar lat teko nutan simposium duombangye.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersama-sama engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
2: Kakal bersomo makalai siaran sama Alap Bana. Sini sambil aku ngagat-ngagat, sambil aku nusun-nusun lagu yang pimpin aku. Aku kulit jemputan Dinakan. Jemputan kahwin. Jemputan tu lekata Puan Haja Amidah binti Haji Alu kok keluarga Jafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, Kasim bin Tudiki. Ngejemput bangat Dinakan anu kok kilo, kok pentio sikot ataupun mungkin yang terkelipat gai marah ataupun kat jemputan nenek teko. Para gai ngejemput untuk meramai majlis kahwin anak ni Syaidatul Nabila binti Yahya kok pen pasangan ni Muhammad Suhardi bin Saili tak kampung siasai jalan tamu. Tak 20 siang bengi bulan Ogos 2026. Lau Sabtu teko tu. Okey. Jadi acara nikah ni tak 20 wau bengi bulan barat ni mitu dim jemputan tu tak pukul 2 kemuap kok pen acara sanding Yono ta 20 siang bengi bulan 2026 lau Sabtu. Okey. Jadi bang Dinakan mungkin yang kok kilo ta Haja Amida binti Haji Alu yang runtak kampung siasai jalan tamu bolehlah teko ramai-ramai untuk semua-semua kita meramai majlis berbahagia keluarga kau pun anak ni Syaidatul Nabila kau pun Muhammad Suhardi tak kampung siasai jalan tamu lau Sabtu 20 Ogos 2026. Jadi terima kasih tak Puan Haja Amida binti Haji Alu sudi ngejemput. Kakak bersomong kok kami diam segmen menek-menek lagu. Dangan-dangan buat lagu buat studio kuno yang berpindah kulit bangat Dinakan tidak kemu waktu. Jadi dong niman masa terus nanti segmen menek-menek lagu engkok lagu-lagu tu.

0: Okam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Terima kasih Kakal Bersomo mekali siaran sama Alap Bana. Dinakan sebelum kita nerusan segmen menik-menik lagu tu, dembua ayat tu barat ni diam elum tu, dong kita terlampau sibuk ngendak sien yang lebih dau mbundak ti. Kadang-kadang kita lupa bila kita sibuk ngendak sien dau amun kita terkelipat ti untuk ngereguan diri ti balik. Anu kakal lagi betan elum sampai betiru. Kok pan diam elum tu dinakan kerjo mungkin terkito ti buat kadang-kadang malek, kadang-kadang jomo nak ngitopan usaha yang boleh buat tie, kerjon yang boleh buat tie. Tapi kita dong berhenti muat yang paling alap. Sebab rezeki ye enggai dok tinantu lek puji-puji jomo, lek puji-puji manusia tak dunia tu. Tapi sebenarnya ni kita tu ngarap puji lekat tak Allah. Kena rezeki tu unik. Kadang-kadang amun sembeti makin kita malek. Kok makin sembeti makin kita malek. Tapi sebenarnya ni sen sembet-sembet ni no, sebenarnya ni niat tantu lagi terkulik ti. Tapi kadang-kadang amun kita sen kita ningkok remot-remot, kok niat muat ian-ian mono-mono Allah muka lan untuk kita kulik rezeki yang kadang-kadang niat kita sangka bahawa niat muat ian-ian pun boleh kulik rezeki daripada kita nembet-nembet yang enggak lo tantu lagi rezeki ti. Kok kadang-kadang amun lum tersoti macam buat dong lingau bana ngakun kalah. Kok sebab lum tu gedok kiti lum untuk ngukum diri ti. Tapi sebenarnya Tuhan ngajar kiti engkau dugaan, cabaran, ujian, masalah yang odop tiba-tiba tu untuk ngajar kiti untuk jadi jomo lebih daras untuk ngodop ian jo masalah-masalah bunda tikang. Okey dina kan? Jadi elah ayat tak kemuap tu. Sambung tingkok segmen menit-menit lagu.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo. Engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
0: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama Ala Bana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersomoko, DJ Azmi.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu tu Tuming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Tuming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau Tuming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bapa lu ada kata Facebook lagi. Tenang bana.
1: Ai, buli tu yang munferi. Sian siap jamau.
2: Ui, Kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming. Tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
2: Ngini dah bege ya. Jadi
1: Ah, terhati kena yang akan terlawan ni. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
2: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
3: Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terbang bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya Nan Dunford Stephen, Kota Kinabalu, mimpun pukul 7:30 songok. Antara pengisian Yono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Yono pemasyuran Lau Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Teko nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngendak kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia.

Bakal bersama mekali siaran sama Alabana. Kita tak torong-torong siaran tu sebelum aku nombol siaran tu dan buat ayat tu. Kadang-kadang gay kita yang niat bahagia, tapi kita terlampau sibuk fikir ian yang belum terkulik ti. Ian yang niat boy-boy terkulik ti sampai kita niat ngergon un yang boybanan Allah kita. Bat-bat no kita niat bersyukur. Tapi semua perkara amun kita kerungayan di kau ataupun pengen masalah atau musibah un benda ataupun perkara yang nindo dari kita kau dekat kita ataupun yang un sentiasa kau kita mungkin akan lebih muat kita lebih bersyukur kau. Jadi dong malu untuk melanan elum de diri un jomo ngito kejayaan ti, tapi gai niat ngerati dangai ikono buat moto habis leti untuk kita kulit yen yang pakuti kok. Kena semakin kita oyo, semakin kita akan faham ketenangan yang lebih mahal lekat tak perhatian dekat jomo. Kok pen kedamaian yang bergoe lekat jomo, tuturan jomo. Jadi amun kita kerja mungkin jomo nek ngito, tapi dong kita bimbang, dong kita risau kena hasil ni yang akan bertutur di diri kok. Jadi dong terlampau kecewa ling jomo mendom-mendom reso amun usaha ti niat ni reguan lek jomo. Kadang-kadang kita tu bekerja ngedok kulit pujian jomo, tapi untuk kepastian keluarga ti terus sanang, terus berkinum selalu bersomo kok kita. Kena ngai mimun keluarga atau jomo akan kok kerso perkara yang somo kok. Jadi amun kerja tu boleh muatkan malek sentiasa no ingat jomo merumah yang mungkin ngagat kita untuk terus daras ngodop ujian. Niat mimun jomo paham kerja kerosti, tapi niat gini kita niat perlu marak tak jomo kerja kerosti pedi bakat ti masalah ti, kerana diri ti yang nanggung ni, diri ti yang kok kerso ni, diri ti yang boleh nebangan diri ti balik rezeki ya sebenarnya ni ngedok pasal sinjo kesihatan iono rezeki, keluarga pun rezeki, pekerjaan pun rezeki. Kok pentek kau pun kau maung ni balik pan rezeki. Jadi bersyukur no ian dia yang terjadi. Mungkin un jomo betiru maung ni dia no pun kau balik kok, tapi kita kakak pun kau. Rezeki yang patut syukur ti. Ni semestinya kita ni kita ikosin kita bahagia. Kok ni semestinya kita nyaun sin kita ni bahagia. Jadi un kadang jomo njata ni semestinya ni yon njata sebetar-betar ni yang dia niat semestinya ion dia sebetar-betar ni. Jadi sentiasa nak berfikir yang alap-alap tak jomo, bertutur yang alap-alap tak jomo, kau pun muat nak perkara alap tak jomo, baru nak pun yang alap-alapan akan ngogo kita balik. Amin. Eno tazkira ti tak kemuap tu dinakan-dinakan ku semimon. Kena kajap dari kita akan bersama kok DJ Jun. Yo kok kot kelabu ni no, kena yo bentemu ramang kok SCP. Tak kemuap tu. Jadi amun kam ingin mekali maksuli-suli kok gai kang pukul 6.30 minit kemuat bersama kok gai. Okey, jadi sebagai penombol lagu-lagu tu untuk daya ganti bersama yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang turi, woi pungkau no, bye-bye, assalamualaikum.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudinda Sirin. Mariom habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Pemerintah lahat maka sektor swasta supaya patuhi magsandig baha malojat ekonomi Sabah. Kampung Kalibatangan baru tenom antara kawasaan pananoman pay paling berjaya habal mintadana. Pemerintah lahat maka sektor swasta supaya patuhi magsandig baha malojat ekonomi Sabah mamasa sinong. Timbalan Ketua Menteri Dato Ewan Benedict Ngahaka, pemerintah abahala amaujud lekoman hantap mindasar analua penadiahan kapanyap he mag tunggu Roy Sab Indaginis lua sokongan. Yukna pemerintah ambal mampu kandi-kandi amangun ekonomi lahat masa sinong. Beliau ia rusab Menteri Pelancongan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Ngahaka. Ngahaka butehe min amatan na ma program CEO Masterclass 2020 kondom ma SICC Kota Kinabalu. Kansa biyuk na totog na sektor swasta, amia paligay na CEO usahawan maka pamimpin industri, lando mustahak mariom ama sukup usaha pamarinta. Yuk na pagsapalihan pangitao maka pengalaman subay ni pandaan, ma pamikilan bahao, he magtabang perniagaan, pelaburan ruisab paluang paghinangan. Program moa tema Landscape in Action, Beyond Sitaniti inaani ni biya he labi 400 puho. Kawasaan pagpayan satelit bibit paisah atau SSBPS menempuh maka 7 hektar luhana makampung Kalibatang baru Kelombong Belikanku Kemabong tenom antara kawasaan pananoman paling berjaya Mas Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka ginisan pai TR Walu yang diusahaan he Jabatan Pertanian Sabah mampu kolek hasil ngabut sangputan dah hektar. Yukna keabutan inaani nindak min bai tasulat pameluasan mariom timpu tulun tahun karamulihan itu minta dana maka buktian potensi kawasaan pedalaman. Hiling tujuh pemberita ma tenom beliau Ngahaka hasil inaani antara ia kaheka mas Sabah magbida hal lekoman 5 tan da hektar matag pagpahian kota Belud maka 4.5 tan materusan sapi. Engkan sab kali batang baru akan dipamanjari matag rujukan ako maka tabang asad di maghumapay maka paluas hasil ngabut 8 tan da hektar atau labi. Sedimin hei pemerintah lahat malulus 2 unit traktor dakayu jentera pamujal tanah maka dakayu jentera pangutupai ako maka pahogpot usaha paghumaan makawasaan inaani. Sampangan Maulidu Rasul supaya dipamanjari masyarakat maka hati toongan sira ruisab amean akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariam kaluman parangan lawan pengerusi jawatan kuasa Majlis Sampangan Maulidu Rasul Bahata Lahat Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka sampangan inaani inggai kahal acara tahunan sebaliknya matagan pengentoman perjuangan maka sejarah kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukna pemahaman masyarakat baginda mustahak mariam ama ujud masyarakat yang ngamal magkasilasa malapat silaturahim ruisab mahogpot hek magtawang. Beliau Ngahaka 7 RTM, Baipain Mairan, Sampangan Maulidu Rasul, Bahata Lahat Sabah, 1440 Makawalu Hijrah, MySICC Kota Kinabalu. Yuk nagi pamahaman landu tongan mustahak paligay nama baanan anak muda ako he magkasila sa maka akhlak mulia ya dipandaan he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taamalan sampangan Maulidur Rasul akan dituyan malabi 20 daerah Masabah.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Onggo amma ni panduan ako ngahatul pahap aktiviti togol suti iskul. Paligay namin soal kasalamatan hinapu amua kaanakan ni tagan paghalialian magkema jungle trekking atawa matagan pamasyalan kawasaan bohe. Ogal pesen kebangsaan pelibatan ibu bapa komuniti maka swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran ngahaka kasalamatan supaya ni isbat ako maka ilag min kajarian embal tahanahana tegol suti itu. Yukna anggo emak supaya amene matagan ia selamat maka akulang masalah sedimin angilang-gila kaanakan si Daru Mariam ni tulutan. Beliau ngahaka tujuh pemberita RTM hidapun isoh amatalak keadaan mapaluakna suti iskul itu. Sedimin hei keadaan cuaca butinani pasodna maggabut supaya labirahu ni pikilan yang bahwa ngahatul aktiviti meluasan. Yukna onggo emak ruisab manjari amene piingga patujuan maka amuan manfaat mapangitao maka pamikilan kaanakan. Sementara idato Arif Amaentom calon sijil pelajaran Malaysia SPM ako nga manfaat min togol suti iskul ako ngahinang ulang kaji maka amaya kelas tambahan ako maka songan pencapaian akademik sigam. Yukna suti iskul sapatut na ambalhal masa pahali-hali sabalik na paluang amahogpot panguasaan mainga subjek masih lama. Yukna gi calon manjari amia kelas tambahan nihinang ma iskul PIBG atau PIBKS sedimin piki patuntul ma guru. Beliau rusab matotos mustahakna sokongan onggo emak Mariam Anawang keanakan anapu paparigsaan. Dato' Arif Rusab yakin Sabah maka patatas kasanglitan pencapaian SPM ia ahap maka ngabut jangkaan baini tetapan tahun ITE. Beliau Rusab ahya kaalog ma tawang min PIBG maka PIBKS ia angahinang kelas tambahan Rusab program motivasi ako maka panyutan sumangat calon SPM. University Malaysia Sabah UMS patuhi amaluhaan usaha amalakuhan hasil penyelidikan min pagjanjian pelesinan maka recover sendirian berhad ma perkala inovasi perubatan. Pagjanjian ina ini pagakuan magsambat maka penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Idea BFOI 2020 ma kondom Bahata Sabah matuaran bahau-bahau itu. Yang disaksikan timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sarbetli maka Ketua Pegawai Eksekutif Recover Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Yuk Profesor Rosalam inovasi inaani yanan yonan peranti diatemi muda ali hasil penyelidikan pakar bedah am UMS Dr. Muhammad Arif Hamis Sultan. Perantina ini dibangun khusus prosedur maghatan maka taga potensi ni paluhaan ni bahata industri Ruisab Pinavilihan. Sementara HI Adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali ngahaka BFOI Paawai Masokod Sabah Maju Jaya 2.0 Mariam Amakan Sang Model Insan Penyelidikan maka inovasi minta dana maka buka peluang ekonomi bahau ningak min pangitau maka teknologi. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si pemerintah lahat maka sektor swasta subai patui magsandig baha malojat ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Baru Penom antara kawasan pananoman pai paling berjaya. Butena balahat ko piti ibay ni sadyahan amin seksyon berita iwal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang he Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang ge kasakara da lambas semek inda ginis kolol sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat inda ginis kaum sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang tagas sangpu makampat gindan dambeaan sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dalagi di balai seanak danakan mai rupain amakali siaran hiling sama kohap itu jari hasanakan perangdaan mai itu abot biasa nga kita kesempatan magisa palibantug ni kahapan napain mai itu Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bayi amaluas maran malisag 5 telumpuk maka 5 minit kohap si selaku penuntulan ramalan cuaca lawiti iaitu dakarangi kawasan ma kawasan Sabah Pantai Barat Ranau Sandakan Telupit Labuk maka Sugut Palan Sandakan maka Tongod jangkaan ngamut lisag siam itu akan terjari ulan landos magbiak maka baliuna manakala ma dakarangi kawasan ia halam ruisab terjari ulan itu ia tentu nai dan akan masih marioman pasu-pasu isab maka biasa nai masih marioman mabahau itu bangandak ta fenomena keadaan magabut yuk siga mabahau itu jerebo ba jari pa isbat-isbat na painsanakan ninda maingin apa ing keadaan bangsa air parulu lagi tapa luas adana lagi ani aktiviti maluasan adana kan paligai nama bahau itu butina ani saga lando ani na pasuk-pasuk maka lando ingat kada luar maka pasuk-pasuk normal sadana kan jadi arui sadana kan ngak ku kesempatan sapandangna malisag ondom sampuk maka 5 minit si ma kawasan sampulna Pantai Timur Sabah malisag onom sangpuk maka 5 minit si baina pasod waktu solat fardu maghrib berkala marabila pantai barat ma Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag onom 26 minit akan pasod waktu solat fardu maghrib sanakan jadi hasabandal na akan ania ani patuaan di badan sanakan sabandal na mariom segmen kohap itu akan ania itu wawancara atau temu bual maka ASP Suryan Syah bin Sudin yang akan kita magtau maka itu kabtang palkala mustahak iaitu jenayah cyber ancaman di hujung jari sanakan. Jadi akan kita palibuas lagi ada kerangai bidit sebelum kita tabut ni waktu azan fardu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu.

Sa Bavi FM siaran hiling sama wa ina lisag onom haduam po maka balikan ko na kan lisag onom at po maka 5 minit ina po iti e ay rupain sarang ahini pagsukol di banacara na kanta pa abay abaw ba pa sana na kanta pa abay mga live at TikTok sa Bavi FM ya kabutin na ni Rurisab makalikita main frequency biasa ma siyam po makaruwa titik pito atawa siyam po makaruwa titik onom ma sampul na frequency biasa sana kan jadi sarang hari pagsukulan sarana kan ngamuk kampunan di sarana kan sebab abai bantuk ni pada sarana kan si ani tetamu hasta sago ani ada kait masalah technical jadi akan kita kontinut biasa sarana kan jadi arusa pinaintoman kan di Hedatu Arif pinaintoman banan makanak ya kan aningkuan paperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM ako manapaat toongan min Tonggol City School ako hinang ulang kaji maka amiya kelas tambahan ako makapasungan pencapaian akademik inaanidunakan magduk na toongan maka pasan ina ani maka keadaan hinabuna itu maggabut keadaan pasu itu adunakan bang iay halam ruisaban dia to kaparluan activity maluasan kinulang kulangan na lagi sa hap-hap na eh but ya pina-entoman kan di Hedatu Arif yaitu makanak school sa hap-hap na eh ang ulang kaji untuk subject-subject ya masih lagi kulang hap. Jadi ada na kan sarang ayah ni pagsikulan untuk banan sarang kan tapa abay na pain ma live TikTok ta hinabu iti arusab sa manal na manjari kita makapag sayo na pain ang amu ongka-ongka nilayan arusab mga niya mariom taguan ongka-ongka paminian ta makohap ito sarang kan. Jadi untuk kami mon hamdiya katapusan ongka min artis Den Bisa sa Bavi FM siaran hiling sama umbal na sa

0: Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo papular, anagna mabayhu, anui palendet ni botong, tangan, maka botong tape, yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit dikok, lama anggau tak baran, pidik mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani ak kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, nganjaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan dagingna. Ni amal labi awal pailag min kagaw monkeypox.
1: Sabah VFM siaran Bajau Hileng sama Wainali Sagondo 47 minit serenakan hajari yang bernasa bantuk-bantuk makapasan pasan itu terus serenakan iaitu monkeypox yang magsabab min virus min satwa ilat inan danakan jadi sebenarnya bang itu sebenarnya risab bang kita itu panuntulan ruy sab sanakan ingga ikahal pa ilag min sa monkeypox inan sago anda ta kaanakan bang wa inaraka piingga ada ani sagaran magkamboyan maluwasan sanakan ako makapailag na paing kita min kajarian ani asaga makan nak nikekite sa tua ilat ani keket he ero sanakan sebenarnya ina ani ruy sab alando umustak maka subay tinulutan he kamatuahan he onggo amma sanakan da sinagaran kaanakan magkamboyan maluwasan jari kinakit he sa tua ero apa inaani akan maka sababan lendetan bakteria lendetan kagaw atau virus ya akan makalaatan untuk kesihatan tasandakan ngi kahalih idarakan sebenarnya akan makalaatan abutan kita itu asaki maka anoi akan magabutan maka kapatayan sandakan jadi hawan dari Sagondo 40 maka siam minit inap uiti sandakan buat biasa murana matong-tong siaran kita makohab itu akan nabahin ko makaam dua ong ka magsuno selaku panambol siaran ta makuhap itu yaitu min artis Lobo maka Diana sang baita maka Ajis Manuk Elong-Elong insyaallah sarakan tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen-segmen sedi maka bahin ko makaam dua ong ka magsuno selaku panambol siaran ta makuhap itu insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bang iya ita jari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, amalan ta nginum bohe sukup, ilagan ta senama nabuhat, sidaru mako saan na sindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan niya takka aa anaba.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran healing sama Mbak Nasa.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Reno Ringohomuyo na hono pamahunan paskon ku Ihendria Neklon. Pahulu ahora akasi bonsoy. Dongo para mapat ngaulun pinayan ra PPS Dewanau Kaf Upis Daerah Kalabakan. Bioteknologi akasi pasingkoton na saukra ekonomi akasi kapio. Inintaran da kinabalo kasalaban da kampung Pangkalan Kalabakan da orokasa na kasaili. Dongo para mapat ngaulun pinayan da pusor papabandingan pinulalian PPS Dewan Naukab Upis Daerah Kalabakan da Kalabakan. Intara suang nuhino operam tulung ngaulun ulun na sukura umur am tulung ngaulun poyo lalaing-lalaing. Pegawai Nu Upis Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatimawati Firman Nambala kawit nilo tinakan ra Pangin Supan. Raukono Poyo PPS Hinoi Nukab Intura Oro Ramai Sukura Timpurinan dan Nujautan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelabakan. Tayarang Wasa Emergency Sino Kasungkai Tino Rayu Sapalai Ra Kakasipan Raboy Nilo Mayan Ra PPS Nakayanio Pangin Supan Akanon Am Kakasipan Ra Tukir Nu Oro. Rondo bangunan Nu Upis na Solo siam ngopor piatus ra estet Lepang Duo Kinabatangan ra susua wile. Merahu pinasila Nu pusar kengkulian operasi kapisan bomba am angangampin Sabah ilo nangapura telepon asa ra jam kalimo operam tulunga minit ra susua. Sa pasukan anggota bomba res no inoy ra intok Nu kasalaban ra tayo no adus apat ngopor kilometer. Operasi am lasara apoy na mahuna ra rondo hos Nu sungoy. Keraja-keraja pemeriksaan Rayus Peralanon. Kando ulun pinawala na kaya rakas salawan hinili. Bioteknologi akasi pasingkoto na sokra ekonomi akasi kapio on deminsu prapapasingkatan timpu mawara Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala dan Raino Penyelidikan Bioteknologi Ras Sabah nangin supra nansalinut tayar akasi kapio. Itu na kaya niyo, pantinanaman, papasilaan ra akanon, pun kalapan intra luap, penampilanan libong nukinayano, papasingkatan ra kuliamos sumla jadi, am kapiahan nu nasuangan. Rahu kono poyo penyelidikan bioteknologi pono, pinaralan kono apasila ra inovasi, papasingkatan ra kuliamos am hunan randalong pantalanan. Rahuna pinasuku nu pasukur menteri no Jordan Jude Aaron pat nangin puas ra simposium bioteknologi antarabangsa ka Siam ra Kota Kinabalu. Liwarahina rapat nu simposium bioteknologi antarabangsa ka Siam dua perandian penyelidikan am rondo surat niat LOI sinainan nu Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS am Bio3 Scientific Sdn Bhd. Pahin supan hino torono apakah pasi ra inovasi, apa singkot ra ekonomi am apa ingkot ra bebal nu bioteknologi ra Sabah. Nakasel atus ngolun mahasiswa pensyara am penyelidik intera randalom am lusar nu pamahunan inaya ra simposium hinili. Kukula sangkura libung nu bandaraya Kota Kinabalu tabani nang imun ra oroh itu dongo pram onom suku talungo pram sahari bulan ra bulan itu nintaran da acara raptai am pengapuan da oroh kebangsaan am oroh Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syahrudin Mat Hussein Nambala PDRM na palaira lako panampilanan ra para sangkura timpu hino. Itu na kayak noyo palaira anggota ra intok-intok akasip kapio ra natutunan kuna pakaloi ra karita munso prapusor nu bandar.
1: Jalan yang ditutup secara kekal lah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Isu nama lahir itu di bos dengan sok datang bulu ini inatangan Sembang Ekspresi Rakonti Sabah FM Rakota Kinabalu. Popornor ilio kupoyo aho ra akasip bonsoy. Dongo para mempat ngodon pinayan ra PPS Dewan Naukab Upis Daerah Kalabakan. Bioteknologi akasip pasingkoto na sokra ekonomi akasip kapio. Inunyo popornor ahonu pamahunan intura Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomos lahori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Kansan Random, Kansan yang kini ngurah Sabah BFM, Kansan Lulaan, Dahun Umurut, Pasinangan dan Taka Onsoy. Rahitu bahagia begaka, Oroka Talura Minggu, Nahondo Raka Dongo Pramonom Hari Bulan, Rambulan Kabalu, Donga Ribu Dongo Pramonom. Aka wakil rako ni Henry Niklon, Rambuan no Pasinangan dan Taka Rasabah BFM. Sino yang datangan meribai pahilion ralo nam itu pahaka bagaka melansa norang min kawi mekeno semimpung angat ora undian radu oring bai pahilion kurang dom itu rajam kabalu ralo nam melansan datiak peno intok mui nang kiringo ramon rasaba BFM kasalulaan nahun umurut ansianan sekanan aga wang kiringo rakono rimbai pasalula inku ralo nam itu pahaka bagaka datiak peno keringahan miyun ramon maya rakono radio maya RTM klik Astro Balutilu Kusung Ulikono media sosial Nusa Sabah BFM Rayu setakat kini ngurah rimbai-rimbai onsoi Ralondom itu itu rimbai Nantaman ri Albert Jepanggal Siti Pajahamin Piro Tontoyak Senun Bahun rimbai Ntori Jino Lobonong Togom Nampiratan.

0: takanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kang saya nangapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman setia Anda.
1: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumalimpun da jam ke 6 talunga perenga menit rasisuati ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagun Sabah am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasasai Ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom.
2: Kan saya memparamai

Menitra London, mami hendak sungkai terakun pengapuan ra orang kebangsaan orang Sabah ondoman ra telungo peram sehari bulan ra bulan kabalu itu pakai kakak ra akun peringkat negeri Sabah oman ra libung nu kota Kinabalu pelirai napo jam ke tulu telungo peram tulungan minit ra ketunan nu pakai pakai teka musim ina musimat akan suku timpu nu azan isyak ra libung nu kota Kinabalu min tokon ondo na hondo jam kabalu ra London pakai kakak ini tangan rimbai pahili dua rimbai pahilion kurandom itu ra undian air rimbai tirong takano rimbai ri api yang sausun ra rimbai b rimbai karato matomo rimbai ri florenzo rape jadi undian kalau sesario pahaka-pahaka mitar emuyun ra Facebook TikTok kulikuna WhatsApp ra kusung rondo siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu jadi nyo nasungkai ra kono inatangan rimbai pahilion ra londom itu restakan kini ngora rimbai hitu rimbai intori pai dipita 9 bulan Sarawang selmahon rindo rimbai intori Angela Bako pamaro rahuangbo.

Ramayan Ra Oros Sabah atangon da katalunga paramsa ari bulanti jora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun jam 3 tarungo perngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagung Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intera RTM teman.

Orang Rwanda tayar pagun Sabah bilar 2000 donga permonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran siraka siam 2000 donga permonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag kulimanin sumang rasa saya kitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon relom sasaira kitiok.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Amir Bakar, hindi itu rimbaya ri Edrina Palus Ambinus Bin Kosanku Anduli Anang ibitah karaja Malkatul mengoperam talungan menitra London Baga bergaga Hitu bahu paskonku lohonu hata Undo dan pemain tura ina dan nguasa Industri kita Sabah lohonu ra oro nun suau Dung operam tuluh hari bulan Dabulan kawalu dung hari budung operam onom Lohonu ra oro ka patra minggu Susunu hata balunga ringgit Apat ngoperam siam ngosin sakilo Kapingan ikai nuf grade kasa limunga ringgit Operam onom ngosin sakilo Kapingan ikai nu pegret karwo apat ngeringgit telung ngopor am apat ngosin sakilo Kantelan gret kesa apat ngeringgit siam ngopor am sangosin sakilo Kantelan gret karwo apat ngeringgit siam ngosin sakilo Am sikarap saringgit do ngopor ngosin sakilo Jadi ni apa harga pegaga Lohonu hata ondo pinasila nu ina na nguasa industri kita Sabah Lohonu ra oro nun suau oro ka apat raminggu Amni mengamini tintura raino apa harga pegaga kayak ka Ura ina tangga na rimbai pahilion mengkosan dari setakang kini ura rimbai itu rimbai intor ari Celia bin janjiak pinaunjong.

0: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Hak cipta Yohino Tohom sandiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu, takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tilu. Harta intelek Tohom sandiri.

0: Rimbai Pahilion.
1: Minyak apa kabar kakak? Nari ngomongin rimbai pahilion kurang dom itu rimbai tirong takano rimbai ri api yang sosun rimbai itu pun ambil nari api yang sosun rimbai bi ralo dom itu rimbai karato matomo rimbai ri Florence Sarabin rimbai itu binal ri cigo mas rari itu mas dina libo jadi karuro no rimbai yoda pahilion ku ralo dom itu apa kabar kakak kondok kono bebal patriotik ko nah mayor pengapuan taka kono oro kebangsaan oro Sabah ondor amayon rata lungo peram sehari bulan rabulan kabalu ramatong tu jadi undian pakai pakai lu ya kita rin mion ra Facebook no Sabah BFM kono yang penuh rangan-rangan maya ra kono kasalulaan ra numurut ra TikTok live kono yang penuh ngator ra undian ra WhatsApp kusung ronda siam pacim kusung tuluk balu jadi nio anak pra jam ka balu apat ngoparam 5 minit mengguna rimbai ondo nak kalah pra undian rasuang kapi rondom itu pahaka bekaka pasal ulanku meres nasok rukuna juara no ina tangan rimbai pahilion ra minggu itu meres takang kini ngora kono rimbai ondo nasok ra juara no rimbai pahilion ra minggu neka sel tili rimbai dari Francis Chris kaulayan meres no pahaka bekaka rimbai tema no orang kebangsaan orang Malaysia. Aku berjanji Faizal Tahir.

Kulawai rujalur geminang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Baik baik lion jam ka balu operam do ngam ni tra London pak kebaka pengkuadangan ku ra kawi inu inaya sumidangan ra media sosial nusa ba BFM ra kono bilik ra 2 rimbai pelon kerondo mitu rimbai tirong takano rinimbai ri apa yang sosun rimbai bi rimbai karato matomo rinimbai ri Florence Sorabin ondo karuro nu rimbai pelon kerondo mitu pak kebaka kondo penebabal patriotik mayor ra kono pengapuan ra orang Malaysia orang kebangsaan orang Sabah ra terungo peram sehari bulan ra bulan kabalo ra matong tu kula-kula kena undian na puku ra lonom itu pahak kepekakai lek kuhaling maya ra kena WhatsApp nusa BFM kondo Josie Potilo rimbai bi manitip akong rimbai Florenzo Floretta magyasi kondo rangan taka kena Florenzo inaya semidang ada live ra lono mito pengkuanangan Floretta Kinajil kono rimbai pengkuanangan Rion Floretta resno rangan takar Facebook no Sabah VFM Sabin Kango rimbai Maria Juhan pengkuanangan Jung Jovi rimbai konek penerangan takah itu Masdin Chesli Tumas rimbai B Mes V rimbai B Koyok Men Tambunan rimbai E Masri Tumas rimbai B Zita Rawing Ita rimbai B Chin Si Chins rimbai B Rosa Bella Bella rimbai B konek penerangan takah Giluk Stand rimbai B Mas Jali Tumas rimbai B kono komposer nurimbai itu pengkonangan Cikgu Masrani Tumas kena roro nurimbai itu kena onso yang tunggu nur rahuno rimbai pilihan ku kena tatap rimbai bi pengkonangan Cikgu kena sumidangan ra londom itu kena yak pono rangan taka Kici Muhammad pilihan ku rimbai bi Jeromi Pintado rimbai bi kondo pono rangan-rangan taka ra TikTok napo pahaka bekaka bacaan ku kula-kula kena undian orang-orangan takar alonom hitu untuk nitaran dari TikTok nusa BFM. Rasa tegang kini orang rimbai hitu rondo rimbai ondo sinora sinola bin rimbai onse kapio pakai pakaka ambilin nasung kada kasingkatan ringo homiyon rimbai entori Ebi Angkas I Faziana Imran kasingkatan sinun bahu nurimbai entori Cigo Kedit Jeklan Jian Pioto Pembubukatan.

mayanda oroh kebangsaan oroh Sabah atangonda katalungo poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talungo perengaminet rasi suhati ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapaundok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayo rukementrian ruj Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagun Sabah am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasa Sairagitio Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ra oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya peperamai

Rebellion dengan jam kapal lu dengar parang bimbangan militer London. Pakak-pakak kahili kapang kini ngoramon dasar ber-BFM kasalu la'an nah numerut pasti dengan nantaka onsoy. Kula-kula undian nondoy nitaran nurang nantaka rakono TikTok nu sabah BFM. MM Stu, JJ Family, Imon, Belmis, Kapal Boy, Helen Yong, Edwin, Kony, kono yang pono orang nantaka Tupai, M, kawi ini lo pakak-pakak nangundi ra rimbai B ralonom hitu rimbai Ri Florenzo Rabin rimbai ninggalanan Rakarato Matombo. Jadi kondok po timpu pahaga pekaka rakau kena ngatur undian muyun hitu bilin no rangan takar Sabah BFM ra Facebook na tu kan sayan ra kawin no pahaga-pahaga kena Masrida Tumas rimbai B kena rimbai into Ri Florenzo Rabin Ijo rimbai B kena kena peno rangan takahitu Robert Berto kan Sandra London kan Sandra Minkawi Julius Wong Damien Gunting hai kan Sandra London Malansa Naura onsa sai kawayak ratiak peno intok moyo nang kiring ora mon rasa ba VFM sinuai jen terakauraan kono rimbai plionku rimbai e ion bahor rimbai b kano jadi nyo pak kakak pilih no rangan-rangan takah mayar akasia nu huang dilo rah kena dua rimbai pahilion kera London itu. Kena rana tu tenang teka kawi pakai kakak pengapuan dah orang kebangsaan 2000 dungo peram onom peringkat negeri aku lima ni luman rah dataran bandaraya rah lantun Fort Stephen Kota Kinabalu kondo yak penuh pengapuan rah kono orang Sabah ondok man selora London no telungo peram sak hari bulan hino pakai kakak uman yak penuh rah dataran bandaraya rah lantun Fort Stephen Kota Kinabalu amna salinut kono inatangan uman dapat nuhino ulunasong pono abli matong kono semimpo ngaparamai pengapuan ra oro kebangsaan am oro Sabah 2000 dongopor am onom mara peringkat kebangsaan bahagia bagaga pelirai hilong rakuna perbarisan perarakan pengapuan da oro kebangsaan 2000 dungo pramonom ratal ngopram sahari bulan da bulan

Pamparamayan ra oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan pi gora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun jam 3 talungo per ngaminit rarandom. Ramayan payora ugar sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyor sasai oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang oros Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

0: Aliya apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan sarinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ami upakara voi nu kono bulan kebangsaan ondo kono apon skura opera menem hari bulan da bulan ke siam miteka kawi pakaka ini wit mayak semimpung ra kempen ninggalanan ra rondo mahun rondo jalur gemilang mitio pakaka apa kita ra huang taka hinga ra pemahunan kempen itu pinaralan nu kopisan papaintalangan ka apam jabatan penerangan Malaysia pakaka ka kula-kula payo undian do kono napoku ini taran orang-orangan tekarondom itu Nores Biwon kono rimbai bi merudiok kopayo bahagia-bahagia rimbai e rimbai tirong takanor rimbai ri abiang sosun rimbai bi rimbai karatok matomo rimbai ri Florence Rabin orang-orangan tekarondom itu Nores Biwon nangundi ra rimbai bi makonek pono orang-orangan teka ipol irik kan senra oro katalu DJ kawino rangan-rangan merangarangan taka mirror kono rimbai bi inggalan no TikTok nurangan taka hitu oke okay. Rangan taka yoke nangundi ra rimbai bi rimbai ri Florence Rabin jadi ni apa kagak ka kula-kula poyo undian ondo ni taran nurangarangan taka limong ngam ini tintara reno atutunan taka ongke kono rimbai onda sok rejoaran ini tangan rimbai pahilion ra minggu hitu ringo taka haling rimbai dari EDN Rayol, Murut Tahol.

ibok kano. Balimpagwi takaw pasisinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamakun Malaysia. Kansai memparamai rasila kebangsaan dongaribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Bagai ni tu rimbai onsoi kapio naringo teka pakapakaka rimbai ninggalan anda karato matomo rimbai ri Florence Sorabin rimbai itu pakapakaka binatikan ri cigo master itu mas Dina Libowon do kono nengibit ra rondok bilin onsoi kapio ri teka kawi akamurutan pengkonangan ku hondok payo ramin kawi pakapakaka ondo kono nangkiningo entor payo ratalimpun sukura kano ka paparan nu siaran takara londom itu malit napo merangan intora kasalulaan raho dusun merangan sekura jam ka operam 2 ra tangga nu londom bahaga-bahaga ka menunzau kan dopo kepahanan naka wakaya rarangan mayang keraja DJ Ardi Idin ngibit pantilaran takara londom itu hiranik ku akau ra 2 payo rimbai kena rimbai intori Susanna John kau layan itaka ketangan paparin bahon norimbain Maria Gumbaris semasa sungka melansano bahagia pekakah itakau kono rayus papiro tra pansiruman pampahakaan hili itakah ra kono pemahunan ininga antakah itu Malaysia ulu kono Sabah bahagia pekakah rayus semingkot hohonsoy segera savoy boy no kansalandom kansalantingais assalamualaikum.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Bay na kinungaho iti kabar na kainan. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar kabar. Doon na pa namapat magigyan pinayon id PPS Dewan Pangukab at Tupis Watas Kalabakan. Kaganaan biotechnology apatut man po yung kawaso sebagai sektor ekonomi strategik. Kabar po yung penuh. Suhutanan kasarabanid kampung Pangkalan Kalabakan ontok minsusodop at adaw kaiso. Doon na paramapat magigyon dit na saraban pinayon idlongkod o kondolihon damot PPS Dewan Pangukab Tupis Watas Kalabakan id Kalabakan. Miampay ho po na maturo manta dilo na po nga tinimungan na sukod om turo po kawagu tanganak. Tupisar kopisan katarinan katundunan watas tawa o Fatma Wati Firman ontok rinomod RTM Minoboros. Toin sanan nyo lo dit kahumpit na tikidan dit akaburusian sukuto kukagu. Toin sanan nyo lo dit kahumpit na tikidan kit akaburusian tinan kema kaganapon modop tinumon om ta kanon. Tumano daw PPS Dilanaw Kaban mantadit kosodopo gisom Pinoy lo, dupuruan kuasa pengludan kaligaganan watas Kalabakan. Bogian ki kuasa emergency kahumpit banariti mangulud o kapatutan diolo dit kahumpit salinaid po ngayon id PPS kampay no penghupan ta kanon om kapatutan suay. Isolinominan ida tupis bansa at timporon na saraban siam na pada pihatus id akasaraban dit nantakan id estet Lipang 2 kinabatangan minsusuab di Baino. Dumanudlong koda karaja kaupisan bomba o manampasi saba san tinimungan puru. Pinagirot kinuma id akayunan kantakan kisinadu hatus apat na pada kilometer. Katalib pamalahawan tarawaraw dit naramit ontok kapadam limo. Sugut ako kago. Tumanudlong kada karaja kaupisan bomba o manampasi sabas ang tinimungan puru pinagirot kinumaid o kayunan kantakan kisinadu hatus apat na hapada kilometer katalib pamalahawan tarawaraw dit naramit ontok ko limo ontok a jam ko limo hapada maturu minit kasuabon. Sara na korikot ido kayunan kinantakan karaja pamisakan tapoy pinapanaw minamagunod iso kapulambusan wai. Karaja obohol kakal pinagirot montok manantu iso tadon o sikit kawagu nantakan. Iso tulun na korundun na koruput. Kaganaan biotechnology patut pagiroton sebagai sektor ekonomi strategik montok mengunsub kubronon timpu tanarusaba. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Inovasi Datuk James Ratib Minoboros untuk tim puriti penerjukan bioteknologi ide Sabah ke penelud kuma magi sesuai sektor strategik. Kampai no pemutana manit miti lombus ke pelebusan ta kanon tadon marin penguludan kayonan peserili keburunan wonsoi pemerunan am kalidasan montok toinsanan. Penerukan dilanakai magat nagi kalabi manta dit pengludan akademik kumad inovasi keburunan produk om aplikasi komersial. Insan-insan mengunsu buku mapisa kadungan ide pialitan akademia pemerunan penerukan om memonsai dasar dit pinagirot med hasil penerukan kumad produk om katerinaan dit kanu kapanahak kohasilan ekonomi soy kapapaharo kasiwatan pakarajaan. Minoboros yaw ida ka pahimaganan simposium bioteknologi sang pamagunan kuma siam ida kota Kinabalu. Teks beberosan daw binasa di menghub Menteri daw Jordan Jude Elron. Damot dila simposium bioteknologi sang pemagunan kumo siam sinomasi dua pibatasan penerjukan am isa surat niat LOI na tumbayo. Woko na po nga Institute Penerjukan Bioteknologi UMS Miampai Biotree Scientific Sendirian Berhad. Bisa kadungan dila montok po sikap inovasi keberunan ekonomi am kapagiratan ekosistem bioteknologi Sabah. Lobi hatus tulun tutumanud mantan mahasiswa tonga pensyara o manariuk suang om labus pogun nakatinda po tinumanud simposium duo tadaw dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pipiro wayan ko paguloy da pa sarili ka kadayan kota Kinabalu, mantutubay misusuhot katimpun ka doon na paramanam, gisam katalo na parmisa tulan kawalo diti. Panutuban nila na pangamanhok, montok manahak wawayan kuman ababayan raptay o pamaramayan tadaw kabansan o tadaw sabah nayatan pogun. Boyan Pulis Watas Kota Kinabalu SCP Syahrudin Mat Hussein Minaboros PDRM Minamalan Pipirot Lang Panamangan Traffic. Kampay no, papayon puro ido kayanan critical, montok papasanang sasakayon sumuang om lumabus longkod kakadayan.
1: Jalan yang ditutup secara kekalah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago, ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kendaraan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Syahrudin Minaboros dilo katalib na sili tambuloy id ababayan Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM id Kota Kinabalu. Mamagunan talon-alon sunudan mamalan tindalanon lobby ke pagulo o mamaguno wawayan alternatif montok mangingkuri ko sasokon. Ninggi saman manantu ronta buka tinggaligan kasaraban tilambuson man pagiroto maya operasi gempur bilik sarang burung om bilik liang lahat. Karaja Pinagirot da kopisan om menengalig Malaysia JBPM Sabah meampai sokodung di BKK Dilot sebagai lang pagirat kuasa om pangilagan kuman premis dit nasimbanan meampai da ISO kasagan bagian kikuasa. Betunud JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz Minaboros kawaya-waya dilok kepengimbulai kaligaganan kuma ketinggalan tulun dit miyon lalabi na premis dit sinili kuyunan penginadapan meampai tulun miyon dit ogumu.
2: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Muhammad Pisar Minaboros Dilo Kumad RTM katalib Keraja Gempur Sarang Burung om bilik liang lahat ida koyonon simbulan om kekadayan Kota Kinabalu. Pagirat kuasa pinapanaw tumanod akta katarinan bomba pada mesiam walu na pada walu bingkurung akta telu apat iso kampay na section walu dit ipinapobi kapulabusan notis kahampit pamunsohon kaligaganan kasaraban. Koisan muafakat titipan amal sawah mabi rakyat gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS. Pinapaharo ziara amal tulan kabansan kinuma id Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ziara amal didok nopong awokon kempen kelidasan mental Mutiara GRS. Dit binayon di Sawah Boyan Montiri, yau punagi melohingon Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Yau ampuru kaisan tinanud minangoy id Wad Konduan, pengubatan psikiatri, sinumaw diolo dit pengyon Edward om pinapatahak penghupan. Sesi kotombuluyan noput kawagu minongoy id ataska kemas id okoyonan minsosomok om longkod penggayaan tangana. Puru Mutiara GRS pinailoh nagi karait ning kokoton maso-maso Hospital Mesra kampay na kapatutan facility om kainkurian dit notoguang. Ida katambulu yang dilo kumodua potunud hospital pengubatan om tulun tabal psikiatri Hospital Mesra Bukit Padang. Dr. Rina Ima Buji pinapoylo pemagantangan kabansan kelidasan om morbidity pogun bobos takawas kebelingkangan kelidasan mental pinapoylo Sabah pinapasurat ginomo bobos takawas ida suang pogun seginomo apat na padama 2.siam pihatus. Keperagatan sukaneka tabika perpaduan wakon tadon papasarabak pisampuruan pisokodungan om kawoyowoyo mamantang id tanga tangana. Kuma 2 kopisan pisampuruan pogun om integrasi nasional JPNIN Sabah. Esther Dingkawan Minaboros, suai ke manahak kesiwatan kumantang anak, montok mamamain o mamalihis, Ababayan di lamontok nogi papasarabak kawoyoyo dit osonong id tanga tanganak. Maya kaparagatan dit maningkanan pisokadungan, disiplin, kebulunan, ketumbayaan, sunduan spot om mamantang tanganak. Minaborosyaw id ababayan, generasi cilik perpaduan, sukaneka perpaduan, tabika perpaduan watas pinampang, montok tahun 2026 id likas kota Kinabalu. Noboros nagi di Esther Babayan Papahompit tonga malahing mananuduk kopisan pisampuruan om community dilo manghub manakadong kumad ning kakoton tanganak. Montok dilo kikalansanan yau ababayan dilo milaman potilombuso montok papagirot piramutan ida pialatan do JPNIN tabika perpaduan tonga malahing om community sebagai ningisaman montok manuridong magigion dit magipapantang apaduli am magiso. Ida pamupusan sugutok ko kagu iti tulu dot kabar-kabar. 2.4 magigion pinayon ida PPS Dewan Pangukab Tupis Watas Kalabakan. Kaganaan bioteknologi apatut man poin kawaso sebagai sektor ekonomi strategik. Ingka ka nakabar.pogun dulu di Sharon Raymond, mantan unit berita ehwal semasa, om pinadalin ku montok keselimbahan tokoh.

Oror wandu tayar pagun Sabah di luar 2000 donga paramonom balon giora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raga patari peran sila kasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanimpun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salang Pulimanin Sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasaira kitiok.

Ito pinay kawit igatang lagata manto kataraw data suaba ito pinay kaw kataraw data ka apat kado na pada maturo datulan dat kawalu dito taon 2000 do na pada manam. Ya, tapi ni kawit igatang na susugata 8 ringgit 4 na pada masiam sen sa kilogram. Agatang na susugata 8 ringgit 4 na pada masiam sen sa kilogram. Gatang gata kapingan na unahu bagradat ko iso 5 ringgit na pada manam sen sa kilogram. Gatang gata kapingan na unahu bagradat ko iso 5 ringgit na pada manam sen sa kilogram. Gatang gata kapingan na unahu bagradat ko 2 4 ringgit 3 na pada 4 sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unahu bagradat kedua 4 ringgit 3.4 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat ke iso 4 ringgit siam na pada misa sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke iso 4 ringgit siam na pada misa sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Amiti gatang gata sikarap tapi nengkau seringgit aduan naho pada sen se kilogram. Gatang gata sikarap seringgit aduan naho pada sen se kilogram. Ya tapi nengkau ilana gatang da gata pinalabus manta da ketinanan pemerunan gatang gata Sabah TKIT LIGS.

0: Ya, temennya kau pegulu orang atau kau iti. Iti kemian dot sining semua suhut. Nggak, orang atau kau peti.
1: Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah pohoron id suang ababayan dilo.

Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagut. Kepian dat pemeramayan tadau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan notoronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Manugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id kerita.

Kailangan ko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Pengimpan Sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah. Wakil Datulut kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, minan saya kikinawas terluloting, om minan saya mantad bosi, om kiwatik pering it Tentutunan Watas Tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi pepakita kelumisan Watas Tambunan nulu Kinabalu Penong Kosabon teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumenab om tayub tengus mantan Banjaran Krokok.

No manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri 3 minit manikit tadaw, petindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit alidas, tumingkod teko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kupongonwan tusi kumad sensikang te sangadaw, ingkuriay teko ilako. Pongonuan ti numon ki alkohol ingkuriay kasasokon pamusarahan tayko stress kawayo-wayo kapusyon kiguno montok manamong rontok sinawat raha.

Ya, tapi kau jam kau pada miso pada maturu minit ada tuang antok data banditi. Aku mana kau yudit apa yang keraja antok data tim politik kebisanangan aku meraja ponsi kau. Makin ngau di tiga selimbahan atau kau. Kebisanangan atau tuang kau madia tapi naik koyok men mantad kampung papar tambunan. Ya, kebisanangan atau tuang tarau dat kata lu. Aku mata ngetambalut megal de Julian ya papi terus senegi kau madi tampulan ya gang Emilia Gom Abdul Malik Yubu. Om tensanan tepinai om paganakan ku alansan ang lidas nada toko ngai om kapisanangan dan modop kadi koyok men diti ponsi kau dia koyok men namiti sumusuhut manta di Adrian John Saiking kapisanangan tetuang kada dot membit kambit kad ngaran sinding puk union ku tetuang lebay no manta di Ambrose Moody ponsi kau kaya ku i Adrian John Saiking manta di kampung Kinabana Tambunan. Ya, ponsi kau dia, tapi ni Adrian John Saiking. Kamu lagi alihuan kumada kau yudi tu manut mediti live dot Facebook. Sinding na sumusud man tadi Joseph at Tangkaron hinakopo kaupusan.

Dihed ras dina panga akurian waig iswang tinan, numpiagalan ginumod waig kalabus mantag tinan. Tinantoko kapuriman akurian waig nung kapuriman nud adalan Tuhan, au asaru ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulo, om obarulong. Akurian waig swang tinan na panga kapagawit waya bagaldad stroke haba, korumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihed ras di mangantog lebih as tanang kamamubat.

Microsleep teka konserap teruhai teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsum dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai sakira kataguang kan megal diti lalabina sera papanaw dat kereta lalabi pa kapia papahampi jentera di tangagaya nga lumus-lumusan dat memansad isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa nga kaligagon om konsub kantakan dit aw asunang montok datan sendiri om nage tulun suai.

tips magkikit waig. Giratan na panampan at paipwaig sirad aw man guna. Lihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang lit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusig karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kadapad sun alay tamat. Guna na produk diet akasanang dat mangalud bil latirik.

Maganda kabar aw atapat, talu lang kasudang. Aw papintanod anuna pa kabar dit aw ailaan at katapatan. Seryokan pa katapatan kabar it bottle sebenarnya .my pagulub papatanog kabar. Kasudang na pa nga kitanggungan kag kumad anuna pa kamayan am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada lima nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke peregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menanuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2030-2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Jalur gamilang dit pakilihon na po nga ay sohrati nung auto ko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik na po nga apatut o basanan to ko o mangampiyo may daamu ahulit kawago at panangadan magahaw pagunto ko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koyloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kainau, ramai tokoh pemaramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramaian tadau kabansan okon kenopo, kokaramaian ngapun oko tanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai mogigion Malaysia, dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.
1: Zon Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaihan om tindal mantad kantakan karatan. Iti nga kihontolan nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantab kasalaan talib diulitan miagal ka penjulikan ng panaludupan mapagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaihan om pulau meninggalik magigian ng sektor katambuluyan om ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun na pramapat kilometer, papahampit kapadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunak, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng didi tamangan dot eskom mayad rondaan om operasi katinggaligan rahat om tindal.

Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Bilin aru Kementerian Kalikagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inansak katalu iruruin inum ra inuman maka ges kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor rakadai keonom basan label am video kukulemu sakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosenda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayakan labi matanda amun gula kalau macan-macan.

mangiliwan ralalaing intora tumangkoron. Pat ahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, anga kandra kanon seimbang raanguko prakoto nu kain kulian tinuluan, anga kandra akanon asuang razat besi, amiliw rakasokan nu enemia. Livos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intora lilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut ina kanora alawa suang no, ralivos nu lilia akaumur onom bulan, ibiton na laing muera klinik kapihahan sumutra orong nangipahan, uman rarayus nu pantay nuan, angala pravaksin apaindura pangangampir ra ina nu lilia. Biling intora tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pa ini zo. Kau duduk maya bakas. Ayah dah duduk kau awak nak losok di sini nak bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah onu pa pagu kau diho no. Bion kau penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sama nudut tahun diti. Dogo isang nudut tahun diti. Hei, magasuso doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumuno bakaku. Kalatiko no, aw ka basa mamumuno bakaku.
0: Oh, aduh ya sih. Penangkus asik. Penangkus. No ku tu pina tanu bakaku mu.
1: Oi mah, aku nak kibalisin di bakaku ni.
0: Penangkus asik. Penangkus.

Pinaintahang do kapalintan pagun saba o kapal maganan talaw saba doon to katong punam iso buhan ka bahu dubong ay bu dubong punam apat. Pinaintahang di manunwat kapalintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw saba itinodo di kapuhimo buhan ka onom dubong ay bu dubong punam apat o pinahabus di kodbong opod buhan ka onom dubong ay bu dubong punam apat montok papaintahang kumaginumuan do kotong permiso buhan ka bahu pinemagon sebagai tadau saba suat no kumoy pinahabus mozo penuan mohoy ngon tagaso pogun saba tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin tapi antara saba dubong ibu dubong perempuan manta RTM teman setia anda.

Pogyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zoi momoguno, mentoko pagkangaan songovian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Patobian tada kabansaan, lubong ay burbong podom enom, mantad RTM, teman setia Anda.

Abazan pala jalan Malaysia RPM dubong ibu dubong padam enam gisam dubong ibu tahung padam himo. Nopo ngapalan timpu tanau i ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM dubong ibu padam tahu gisam dubong ibu dubong padam himo. Nyampai tuhu pepogiot pionitan pepengkawas finasi sabia bi momiumon kebu on. Papangku bino pala jalan pengantakawas imo city. Pempetunda o KPM guys ketundan kapapanau dino i papangku

0: Panayzukan, sugot ako, tutulus mamagunap isa kadasan piyahatan pambalajalan, pamunan, panayzukan o manodo ko tulan, itso ang papuntahang asil panayzukan, kuma asil kohabusan o katainan ikano manakadong kauntungan ekonomi, suway ka magukab kasivatan pakalajan. Minamason ni Sido di ontok pinapay magon Symposium Biotechnology antara bangsa kumo sisam id kota Kinabalu. Pason di Sido binasa di panakaday montili di Sido Jordan Jude Aaron. Namot dino Symposium Biotechnology antara bangsa ko SISAM nga pinapakita duvo pidondian panaisukan om iso suat kituduvan LOI itinandan. Piyahatan Institute Penyelidikan Biotechnology UMS miyampay Bio 3 Scientific Sendirian Berhad. Pisakadasan dino na po nga montok papasikap kain vaguvan, katundahan ekonomi, kapabakasan ecosystem biotechnology Sabah. Kabiatus mamampasat mantad makikinabos, popo pinabos ngavi o manonaizuk mantad suang om habus pogun na katinda po minampasat simposium kihinaid duvotalaw dino.
1: Kakao ko po, makinamaw apal ipogun.
0: Abal na po ditingan sumuhimbo mantad sa kasaimban bos kadasan Saba VFM. Pipialahan tagaso id pasahi kakadasan kota Kinabalu o tutub miyampay inuton, tumimpun ko duwang panamanom gisom katahong o panamiso Wuhan kavahu diti. Kapanutuban na po diti nga montok mana kasagaan, papapanaw umabasan, pinsingubasan om kapanayman tadaw kabansaan om nagi tadaw saba nazatan pogun. Nabos ni Mahingon upulis uvang kota Kinabalu, SCP Shahruddin Mat Hussein, minamalan o PDRM o PP o kalajya panamangan lahan avazan do ababazan nokomoy. Kampay no panamangan pu pulis id kinaisan non taponsol kozo montok papuhan pamanan padsakazan sumuang om humabus id hongkod kakadasan.
2: Jalan yang tutup secara kekalah ada beberapa laluan yang kita akan tutup, yaitu laluan dari susur Sutra Haba menuju ke susur Jalan Mentari Imago ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Nabos di Syahruddin iti di kopong nadadi tambuhoy id ababasan sembang ekspresi id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Pasofo na mamo maguno nga vitalunalun do mamalan pamanan timpunon di osikap o mamaguno lahan pudahi montok manguang kababahan kulita id talunalun. Pati humusa na pinggisaman papatanto gontob ko mohigan kantakan katutudan masa kalaja gempur bilik sarang burung o bilik liang lahad kalajay papanaon na kopisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah miyampay misakaday do DBKK dino na po nga sabagihang kapabakasan kuwasa o mamunso do kaday ngavi pinudahi miyampay aiso kasagaan kumabogisan papakuwasa. Nabawas ipatunod JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz kazuzuvo dino kapanak kasivatan kantakan kahigganan takavas kuma kumuhigan di paingison hobi na kaday ngavi idinadi sa bagi tisanon miyampay kohobi o ginumu magigison.
3: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Nabos si Muhammad Pisar iti kuma RTM di Kopongo Kalaja gempur sarang burung om bilik liang lahad id kinisanon sembulan om kakadasan Tagazo Kota Kinabalu. Kalaja kapakwasaan pinapanaw tumano da akta kapanaynaan bomba sa ibu sisam ngatus vahu ngapadang vahu akta tahu apat iso kampay section vahu ipopobi kapahubusan suat penuan kagompit mamunso kahigganan katutudan. Papaanjo lo katinanan mo faka titipan amal istri wakil rakyat gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS do ziarah amal bulan kemerdekaan idhamin pengusapan Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Ziarah amal no kamoy vokon pagangatan toy kempen kahidasan tutok Mutiara GRS Ibu Anon di Savo Division Montili isida penogi mohingon tagaso Mutiara GRS datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Zosidon om tinimungan tinanud kumina id Wad Konduan pangusapan psychiatry sumuaw di paingison id Wad no kamoy om nogi pinapatak sa kaday. Pinatihambus sa babasan tumumbuhoy kumina itas kakamas id kinaisanon dodos om hongkod pangayaan dasanak. Tinimungan Mutiara GRS nga nonwan kapayhan kakamoy ning kakaton babay no hamin pangusapan mesra kampay no kapakyonwan kauhanan om kakuangan imaso ato guvang. Doid kinatumbusan no kamoy pinapayhoy kumaduwa patunod hamin pangusapan om taba psychiatry hamin pangusapan Mesra Bukit Padang, Dr. Rina Imabuji, masa kinatumbuhusan kabansan kohidasan o mobility pogun takavas kabahingkangan kohidasan tutok na sukod pinapoyho. Nakapapaswat o Sabah do itakavas no kozo id pogun Malaysia, ina na po nga apat nga panamduvo titik si Sam Piatus. Ababasan mongingya tabika perpaduan o vokon hivang papatanom pisampuvan pisakadazan om kogiginovo magipapantang itatanga do tanganak dasanak ngavi. Nabosi kumaduvo patunod ko pisan pisampuvan Malaysia om kapiyahanan kabansaan JPNIN Sabah Esther Dingkawan suway kamanak kasivatan dasanak ngavi mogigian o munsiko. Ababasan din no, nga kapanuidong kayman ngavi tanga vasi doy diyo ho sundi. Maza ababasan ipinapoposoto pisakadasan, disiplin, katamaan, katumbasan sundi, sunduvan min sport o mamantang do tambahot ngavi. Nabos na si do iti diyontok mamason dahil ababasan generasi cilik perpaduan sukaneka perpaduan tabika perpaduan uvang pinampang taon duvang ibu duvang padamanom idlikas Kota Kinabalu. Kadi esta ababasan ni papamung tina tama mangingya kopisan pisampuvan om tinimungan tuhon dino manakaday manakadung kabuon adasanak. Manta din ahansan ni si Dodo babasan mega diti anu pati hambuson montok papabakas pionitan piyahatan JPNIN tabika perpaduan tina tama om tinimungan tuhun itsuang pingisaman manuidong tuhun magigison di magipapantang kopusoan om misompu. Id pumupusan kinango suvagoy tituhu dabal. Dufo nga pramapat magigison pinison id PPS hintun pangukab upis uvang kalabakan. Kiguno pavakason o biotechnology sa bagi bogisan economy strategic. Inkakanay tiya balid pagun nuhu di Sharon Raymond matad bogisan Brita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus de Bos Kadasan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

0: 明日は会おうと思います。
1: Di beri kong kami dah main jam ko onom apat ngapa dong onom minit tu dong sebab dia pangguntuk ko maka pivosian na dong sebab ko mata beri ngavi dari dong bako na po katanod mungkin ang otak sembahan na toko riti dari kiva da tahu ko pahihan suang hamin ipambuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo kapoyhan.

0: スは合うと思います。
1: Ya, terima kasih kami pentantu nopo kesempatan bos ke desa naik kombinasi oswal temui mo dari kopi pasi yang densan poko madre dia zu om kata hadan tu mami mungkin ngau kesempatan atau kau dong sebab diti dari kuma tapi dari ngavi I aniti mama so mungkin ngau masa ada TikTok masa ada Facebook masa ada aniti ATM klik betoi kopi pasi yang kuma dia zu masa ada lidiu masa do ingko na palahan dia so makin ngor ka sembah na toko diti kopi vasian ko madai dia so awai zo van tapnai ngavi ki vada ti dau pengindo puan dong sebab diti dai tamu tu ki vada tamu tadau baino it pipi kinisnon dai kadai atakanan patoy kopi vasian dai nombor na po pain sakai patoy do kulita mama so makin ngor ka sembah na toko diti ada masa ada lead dia dari kulita teka ada pakalajan masa ada RTM klik kopi versian ingko na palahan dia su kata hodan tu mo ngovang dego dari ti id konti do tadau bai na paham paguhi do niti pahambus do do gatang de gata do sebab di tik ya kanu pahai memohi seginavo tahu hozo do do sebab di ti ongaw na takaw tahu hazaw joget ongaw na takaw kapag huw na po nga hazaw man tadi Sylvester Valentine joget odu aki sutanon da joget moy pagapon kadi Patricia Subal omdi Henry Juin Majital joget tadaw pia bazan kadi kafesta jem ako jin joget nga vikinoan takaw doon sa pabliti kasahimbahan bos ka desan ikot pinasi aswaw tamay mo.